0: mmapa ke so mohatsaka
1: ntate
0: ha o mpona ke se ke bentsa seeta tjena ha e khona o tsebe gore jwale ke a ditseya
1: a go tlhompolelele gantle o ya kae ka nako e empa o ntse o ntshebile gantle gore wa mpona go ke beya dipitsa ifo wena watswa
0: ga ke tlo nka nako e telele mmapa kiso
1: wena
0: mogale o batlile go mpona peleng ka roba
1: o
0: ke ya bona ka se botlhothe ya sa mpolelela ntho ena eo a sa batleng go e bua mogaleng
1: kannete ke a bona go sole ntho e kgolo ga ka loka le botlhong ba mogale
0: bommapakiso
1: a sa kgoneng ga ka gobala a sa tshotlha le kwa mo le wena a o shebile matlhomatlhoa metlholo e teng
0: ke nna mosadi
1: kannete
0: ga o mpone jalo ka motho ya botlhokwa ga kalo
1: a ke tshoja le kobetse ke mpa ke maketse fela ka moo o seng o bitswa ka teng kore hanghang fela ke a ipotsa gona ga o le seo e le gore ntho e nngwe le nngwe ya mogale e ka ematsi kapo
0: utlwile a re o batla go etsa diphetogonyana
1: o
0: ke a bona go na le batho bao a seng a sa ba tlhoke ka ona motsotso jwale ga tse e le gore na a ka ba bolelela jwang wa e bona tsietsi ya gae
1: athe
0: mapakiso mane ga ke re ko o boleleletse gore mang kapa mang ya seng bukeng tse ntle tsa puleng o qetelela gata koseng
1: we
0: ga a bapale mosadi e
1: empa nna lapeng la ka ke mona go thwe nna ke jaga boikarabelo khampaneng e saeng pele e ntse tapatapanqa e le nngwe nna o tla ko o mphamisetse maemong a o neneng
0: e utlwa mmapakiso wena gara batho ba kao fela
1: o batla gore nna
0: e banna
1: o nku ka ganyane a the a kere ke a bona gore fane le ena o nagana gore ke tena ke etsa ntho tsena kao fela gobane nna ke utlwa ka wena wena o utlwa ka mogale ke gore matlhong a gabofano borago bona bo nna le wena le mogale ge mmommoring wa go modia o bolela gore ge di a thoteng di bapile di be di gutle di bapile mme ga o jalo
0: a ke motho a e phoso
1: gobane
0: ebile ga a golele nnete
1: utlwang
0: le nna go ja ke ne ke le dieteng tsa gae ke ne ke tlo nagana gantle jalo ka ena
1: wa tsa ko bolele o batlile o nkwatisa empa ga ke ya kwata gobane ke re go wena ga o ka bona gona ga bofane o feleletswe ke maatla ka tsela e jwang e ke re o ne a bua jalo ka motho ya dietseng digalagale ga ke utlwile gannyane makokonyana a moa gae wa tsebang a nix o shebala e le motho a e kanka go tlhoene gae e eme ka go ntse a ipotsa gorena e ka ba ke tlatswa jwang ka ga tibitibi ene e ke ikentseng ka ga yona ke bone a le fatshe kore a le flat ga e bewang ko utlwa
0: matlhale le bolotsana di a fela mmapakiso ga gona motho lefatshe mmona ya ka bang le maatla a sa feleng e tla be le mang ena
1: hai ga re di tlwelele di gole ga mmoo re se re tla di bona motlha kotulo a potlake tsamaya ke se ka ka go senyetsa nako empa ke a o kopa o sekebe waba wa gota bosimo nna se ke robetse bane ga o ka etsa seo ga ke tlo o bulela wa tsepa ga ke tlo o bulela ke tla o jwetsa straight go gotlele motswang
0: ke a o tshepisa mogatsaka le pele leina nko mobung ke tlabe ke gata ke kena ka gara lelapa lena la ka ke tlo bona mokganduba-duba mosadi wa dikgomo mosadi a nthabisang mosadi a tlatswang ka tiaka
1: tsa go tsamaya